0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produ buat kami yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produ FM di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Produ. Ya, dimana kita tahu teman Produ, trailer resmi perdana Avengers Doomsday itu sudah keluar, di mana cuplikan videonya itu berdurasi 2 menit dan tentunya menampilkan beberapa superhero Marvel dan si Val lain, yaitu Dr. Doom yang membanggakan teman Radu. Di dalam trailer tersebut itu saya nonton, itu ada gabungan pahlawan super utama yaitu The Avengers teman Radu dan juga New Avengers yang dipimpin oleh Thor serta juga dihadiri oleh Ant-Man, Bucky, Captain America, Shang-Chi sampai dengan Loki. Lalu juga ada The Fantastic Four yang mengunjungi markas Avengers dan Wakanda yang bergabung dalam barisan pertahanan. Terlihat juga beberapa karakter seperti X-Men yang dibuka dengan cuplikan gerbang Sapphire Skull yang dimana hancur teman Radua. Terus tampak juga kembali Profesor X, yaitu juga ada Magneto, Cyclops, sampai dengan Gambit. Dalam trailer tersebut itu memamerkan beberapa momen crossover menarik di mana Mystique yang melakukan penyamaran menjadi Yelena Belova. Jadi pertarungan antara Shang-Chi dan Gambit hingga interaksi antara The Thing atau Fantastic Four dengan Mbako teman Radua. Jadi kita tahu film ini teman Radua itu bakal tayang di tanggal 18 Desember 2026 yaitu Avengers Doomsday. Di mana ini tuh ditunggu-tunggu sekali ya. Ya begitulah teman Radua, mudah-mudahan Desember cepatkah. Buka mata tutup mata langsung sudah Desember teman Radua.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Teman Redua setelah sukses digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026, perhatian kini mulai tertuju ke Piala Dunia 2030. Waduh, masih lama gak sih Teman Redua? Dimana lewat situs resminya, FIFA sudah mengumumkan kalau edisi 2030 itu bakal digelar di 3 negara sebagai tuan rumah lagi Teman Redua. Dan kali ini tuh ada Maroko dan Spanyol. Bedanya dengan edisi tahun ini, edisi nanti bakal jadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yang digelar di dua benua sekaligus, yaitu Eropa dan Afrika. Tapi bukan cuma itu Teman Redua, karena bertepatan dengan pertandingan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar pada tahun 1930, FIFA juga menyiapkan 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan, di mana masing-masing akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay Teman Redua. Jadi Teman Redua, laga pertama bahkan itu bakal kembali digelar di Estadio Centenario Montevideo, di mana stadion tersebut itu menjadi tempat berlangsungnya pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia. Jadi setelah setelah 3 laga tersebut, barulah seluruh turnamen berpindah ke Maroko, Portugal, dan Spanyol. Karena berstatus sebagai tuan rumah, Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, dan Argentina juga Paraguay Teman Redua itu sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Nah, sementara itu negara-negara lain masih harus memperebutkan tiket melalui babak kualifikasi di masing-masing konfederasi. Saat ini tersedia 42 slot, meski Presiden FIFA itu sempat mengusulkan agar jumlah peserta Piala Dunia 2030 itu ditambah menjadi 64 tim Teman Redua. Waduh, itu ya. Di mana Piala Dunia 2030 itu akan digelar di 3 negara dan juga 2 benua, yaitu Eropa dan Afrika Teman Redua. Tepat 2030 itu peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar pada sebelumnya 1930. Siapa yang tidak sabar lagi Teman Redua Piala Dunia 2030? Pasti kalian kangen-kangen konvoy. Ya, nanti kita tunggu aja lah, panjang umur lah Teman Redua. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan pada tahun 2030. Dan tentunya Piala Dunia 2030 itu dijadwalkan berlangsung mulai 8 Juni sampai dengan 21 Juli 2030 Teman Redua.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Perduer ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 11 siang. Ya, di mana Dinas Kesehatan Kota Sorong akan menyiagakan tim kesehatan untuk membantu korban kebakaran yang berlokasi di Jalan Misol, Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong itu menyatakan meski belum adanya keluhan kesehatan dari para korban kebakaran, namun tim kesehatan akan tetap memantau kesehatan warga terdampak. Warga diimbau untuk segera melapor ke petugas jika merasakan keluhan kesehatan selama berada di tempat pengungsian. Nah, selaku ketua tim PKK Kota Sorong, Jemima menambahkan pihaknya juga akan membantu korban kebakaran dengan memberikan makanan siap saji dan pakaian untuk anak-anak. Jadi sebelumnya kebakaran di Jalan Misol, Kampung Baru, Kota Sorong itu terjadi pada Senin 20 Juli 2026 pada malam hari dan tidak ada korban jiwa, sedangkan insiden tersebut menghanguskan 10 rumah yang terdiri dari 22 kepala keluarga dengan jumlah terdampak sebanyak 102 jiwa, teman Radua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman terbaik kamu. Kurang lebih 4 menit lagi kita masuk di jam 10 teman radio. Tidak terasa ya. Kerja. Eh, lihat jam, semua jam 10. Waduh, semangat buat kamu yang lagi aktivitas di hari ini teman radio. Di hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026. Dan tentunya berapa hari lagi kita masuk di bulan berikutnya teman radio. Jadi pastikan di tanggal ini ataupun akhir bulan ini kamu itu aman ya teman radio, karena biasanya akhir bulan itu hari yang dimana para mengeluh apa karyawan itu mengeluh karena mungkin gajinya udah habis di akhir bulan ini teman radio. Ya mungkin masih ada, tapi ya masih bisa lah teman radio untuk memenuhi sampai dengan akhir bulan. Pastinya semangat untuk bekerja. Dan teman radio, ada informasi tentang anime, di mana anime Netflix yang paling terbanyak ditonton sepanjang sejarah. Maksudnya sepanjang 2026. Sejarah tuh mungkin sejarah dulu-dulu apa? Jadi industri anime kita tahu lagi naik daun ya. Jadi pada paruh pertama 2026 itu ada 4 anime Netflix yang terbanyak ditonton sepanjang 2026. Apakah itu yang pertama? Yang pertama itu Jujutsu Kaisen season 3 yang dimana tayang di 9 Januari 2026. Jadi kisahnya itu Yuji Itadori dan para penyihir Jujutsu itu memasuki Kulin Game teman radio, di mana sebuah kompetisi mematikan yang dipenuhi penyihir dan kutukan demi menghentikan rencana Kenjaku. Waduh, saya tidak mengerti karakter-karakternya karena saya kurang tertarik dengan anime teman radio. Terus ada anime Baki Duo yang bertajuk The Invisible Samurai, di mana katanya ini tuh sudah menembus 8 juta views dan tayang di 26 Februari 2026. Jadi kalian itu bisa nonton di Netflix teman radio. Dan juga Steel Ball Run bertajuk Jojo's Bizarre Adventure dan sudah tayang dari 19 Maret 2026, dan penayangannya di Netflix itu yang nonton hampir 8 juta view teman radio. Terus ada Cosmic Princess Kaguya di mana ditayang di tanggal 22 Januari 2026, dan yang sudah menonton itu 8 juta view. Jadi itu ya beberapa anime Netflix terbanyak ditonton sepanjang 2026, dan ini tuh rilisan terbaru dari paruh pertama teman radio.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Produ FM teman terbaik kamu, Produ Hit List teman Produ menemani kamu sampai dengan di jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan pastinya teman Produ, saya mau mengajak kamu kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Produ di 082199147873. Saya ulangi lagi di 082199147873. Kamu kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan bersama di Produ RRI Sorong. Dan nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Produ. Oke, kita mulai Produ Hit List. Ada lagunya Tulus, kalau bukan lagi Teh Hijau teman Produ yang lagi viral ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodomo untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Radu FM, teman terbaik kamu. Ada informasi musik nih teman Radu. Ini mana gelaran Halftime Show Piala Dunia 2026 itu kemarin, itu keren sekali teman Radu. Dan tentunya para bintang di sana yang menghibur di stadion itu penasaran teman Radu, mereka itu dibayar berapa sih? Dan tentunya melansir dari laporan The Athletic pada hari Senin di tanggal 20 Juli 2026, ternyata nama-nama besar kayak Shakira, Madonna sampai BTS itu dikabarkan tidak menerima bayaran buat tampil sebagai pengisi utama di panggung Piala Dunia 2026. Jadi ada salah satu seorang sumber rahasia dari organisasi Global Citizen itu membocorkan bahwa para mega bintang ini tuh memang memilih untuk menyumbangkan waktu dan penampilan mereka itu secara cuma-cuma teman Radua, kayak Shakira, Madonna sampai dengan BTS itu sepakat buat tampil tanpa dibayar demi mendukung organisasi yang bergerak di bidang keadilan sosial teman Radua. Jadi alih-alih masuk kantong pribadi, kehadiran mereka itu adalah bentuk dukungan nyata ya buat isu-isu sosial global yang lagi diperjuangkan teman Radua. Jadi meskipun statusnya donasi itu penampilan teman Radua, para artis ini tuh tidak main-main ya, kasih aksi panggungnya di para penonton di seluruh dunia. Jadi Justin Bieber itu pastinya sukses juga bikin merinding dengan dia bermain gitar teman Radua, dan juga energi Shakira bersama Burna Boy itu pasti keren sekali, yang kamu juga bisa nonton siaran ulangnya pada saat mereka itu tampil ya, kayak BTS, Shakira, Justin Bieber dan beberapa artis lainnya di YouTube FIFA teman Radua. Jadi ternyata kebaikan hati mereka itu jauh lebih besar ya dari angka-angka kontrak teman Radua, di mana mereka itu memilih tidak dibayar karena ada salah satu alasan, di mana mereka itu mendukung organisasi yang bergerak di bidang keadilan sosial teman Radua.

0: shouted.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ada salah satu pengalaman mengejutkan baru saja dialami oleh vokalis grup band Kotak, yaitu Tantri, teman Radua. Dia tentunya videonya itu sudah beredar ya di mana-mana di media sosial. Jadi saat lagi asyik menghibur para penggemarnya di panggung Geopark Sileto, Tantri itu mendadak dipeluk oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, teman Radua. Jadi kejadian tersebut itu dibagikan Tantri melalui akun Instagram pribadinya. Jadi pemilik nama lengkap Tantri Shalindri itu mengaku sangat terkejut alias shock dengan aksi nekat penonton tersebut. Dan tentunya beruntungnya, teman Radua, aksi penerobosan itu tidak berbuntut panjang, di mana tim panggung dengan sigap langsung mengamankan pria misterius tersebut. Jadi Tantri secara khusus memberikan apresiasi kepada teknisi vokalnya yang bergerak cepat alias gercep. Jadi tidak sempat dipeluk, teman Radua. Nah, meski sempat diwarnai insiden kurang menyenangkan di akhir acara, Tantri menyayangkan hal tersebut karena sebenarnya atmosfer konser di sana itu luar biasa, teman Radua. Menurutnya antusiasme penonton di sana itu sempat membuatnya bernostalgia ke masa awal karirnya bersama Kotak. Jadi kita belajar dari kejadian ini, teman Radua, di mana Tantri itu menyampaikan pesan terkait keamanan para pengisi acara. Ini mana dia itu berharap insiden serupa itu tidak terulang kembali, baik kepada dirinya maupun musisi lainnya di luar sana, teman Radua. Nah, meski sempat dibuat kaget bukan main, Tantri menegaskan dirinya itu sama sekali tidak kapok dan dia itu tetap menaruh rasa hormat ya. Dan terima kasih yang mendalam untuk seluruh penonton yang sudah hadir dan tentunya memberikan energi positif sepanjang pertunjukan. Ya mungkin penonton ini mau ajak foto, tapi jangan pelukan ya, sampai untung tidak dipeluk, teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sampai di sini saya menemani kamu di Pro 2 Hitlist, yang dimana Pro 2 Hitlist akan dibawakan lagi sama teman saya setelah ini, teman Pro 2, di jam 11 sampai dengan di jam 6 sore. Jadi saya pamit undur diri di siang hari ini, teman Pro 2, dan tentunya semangat dalam bekerja.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda?

0: bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
7: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
6: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
7: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
6: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
7: Oke kawan, hati-hati di jalan deh.
8: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, cuaca agak berawan-awan gimana gitu ya kan. Kita cari tahu langsung aja dari BMKG di hari ini bagaimana situasi cuaca untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Sama mulai dari Klademak sampai jam 12 malam aman, teman Pro 2 ya. Jadi untuk Klademak aman nih sampai di jam 12 malam, teman Pro 2. Kita ke tempat lain ya, di mana untuk untuk Kota Sorong, teman Pro 2, di Aimas berawan. Di Kabupaten Sorong, Aimas berawan, teman Pro 2. Untuk Makmun jauh banget ya. Makmun juga berawan untuk hari ini diprediksi oleh BMKG. Dan kita ke Sorong Timur juga berawan. Sorong Barat itu berarti di Rufe ya. Di Rufe berawan juga, teman Pro 2. Sedangkan untuk di Sorong Manowi itu di Remu Selatan berawan juga, teman Pro 2. Sedangkan untuk di Sorong Timur berarti Kilo ya. Ya, betul sekali teman Pro 2, di mana di Kilo itu berawan juga dari BMKG untuk hari ini. Ya, untuk hari ini di tanggal 22 Juli tahun 2026, di mana untuk cuaca memang berawan. Enggak hujan sih BMKG memprediksi untuk hari ini. Tapi kalau Rama sih lebih baik mengingatkan buat teman Pro 2 selalu ini ya, kurang lebih kayak sedia payung atau jas hujan di kendaraan teman Pro 2 masing-masing. Oke. Okay?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang baru saja bergabung mendengarkan Pro 2 FM Sorong. Tapi untuk yang lagi di jalan, hati-hati teman Pro 2 ya. Bawa kendaraannya pelan-pelan saja. Dan ya, semoga sampai tujuan dengan selamat teman Pro 2. Nah, untuk kalian para pengguna mobil nih, teman Pro 2, buat yang lagi dengerin Pro 2 FM Sorong sambil bawa mobil, nih Rama punya tips untuk kalian semua pemilik kendaraan beroda 4 ini, di mana dihimbau memastikan kondisi oli tetap kondisi oli mesin tetap prima di tengah musim kemarau. Ini juga buat pengendara motor juga, teman Pro 2 ya. Karena takutnya overheat itu terlalu panas.

Nah, jadi kondisi cuaca panas yang disertai macet, belum lagi, oh sekarang sudah enggak sih, kemarin-kemarin ya maksudnya, ada pawai siang-siang bikin macet tuh. Dimana hal ini dapat membuat mesin kendaraan bekerja lebih berat ternyata karena harus mempertahankan temperatur operasional dalam waktu lebih lama. Ditambah lagi musim kemarau yang identik dengan cuaca panas membuat mesin kendaraan bekerja lebih berat, terutama ketika harus beroperasi dalam kondisi stop and go akibat kemacetan. Situasi ini meningkatkan beban kerja oli mesin yang berfungsi tidak hanya sebagai pelumas, tapi juga membantu menjaga suhu mesin tetap stabil sehingga risiko overheat dapat diminimalkan, teman Pro 2 ya. Nah, di mana para pengguna itu harus tetap melakukan penggantian secara rutin. Walaupun oli modern telah dirancang memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, tapi kondisi ekstrim secara terus-menerus tetap dapat mempercepat penurunan kualitas oli. Nah, di mana dalam kondisi tertentu saat temperatur kerja tinggi, sebagian kecil kandungan oli juga berpotensi mengalami penguapan atau orang bilang tuh oil evaporation akibat temperatur tinggi sehingga volume oli berpotensi berkurang seiring waktu. Nah, kalau sudah kualitas oli menurun, terus volume juga sudah menurun, teman Pro 2, maka kemampuan untuk melindungi komponen mesin juga ikut berkurang. Apabila dibiarkan, gesekan antar mesin akan meningkatkan dan berisiko mempercepat keausan sehingga menyebabkan kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan lebih besar. Jadi, untuk cuaca ekstrim panas yang kayak gini, teman Pro 2 harus lebih dicek-cek lagi mobilnya atau kendaraannya, teman Pro 2 ya. Karena takutnya cuaca berpengaruh terhadap kualitas oli, teman Pro 2 semua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Rama punya informasi tentang olahraga Hyrox. Nih buat teman Pro 2 semua yang mungkin sudah bosan atau pengen cari olahraga baru ya. Ada namanya Hyrox teman Pro 2, di mana semakin banyak dicari di dunia maya nih. Nah, apa itu Hyrox? Melansir Hyrox, Hyrox adalah kompetisi yang memadukan lari sejauh 8 km dengan 8 stasiun latihan fungsional, di mana seluruh perlombaan digelar di dalam ruangan, umumnya di gedung pameran atau convention hall yang luas sehingga penonton dapat menyaksikan jalannya lomba dari awal hingga akhir. Nah, dalam setiap perlombaan, peserta akan berlari sejauh 1 km. Langsung menyelesaikan satu jenis latihan fungsional. Pola ini diulang sebanyak 8 kali hingga seluruh rangkaian selesai. Jadi kayak ini 82 ya. Apa sih namanya? Ninja-ninja apa tuh yang sempat jadi salah satu ini nih tayangan TV yang banyak ditonton, yang dari Jepang atau ya dari Jepang kalau enggak salah teman-teman 82 ya. Di mana mereka akan melewati banyak

banyak rintangan sampai akhirnya di ujung lintasan ini mereka akan pencet tombol dan menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Nah, ini kurang lebih kayak gitu ya. Cuma hanya saja mungkin peraturannya agak beda nih teman Pro 2, di mana untuk format perlombaan Herox sendiri itu ada lari 1 km. Terus juga ada Skyerg. Skyerg ini salah satu olahraga juga teman Pro 2, di mana itu kayak narik beban berat gitu teman Pro 2 ya. Oke, jadi kayak ini sih beberapa olahraga yang dilakukan di gym terus dibuat lomba gitu teman Pro 2 ya. Jadi Skyerg sendiri tuh kayak kalian narik beban gitu teman Pro 2. After itu kalian akan lari lagi. Jadi lomba Herox ini setelah lari 1 km, narik beban, terus lari lagi teman Pro 2. Terus mereka akan mendorong kereta beban sepanjang 50 meter, lari lagi 1 km, terus sled pull, menarik kereta beban lagi teman Pro 2 ya, 50 meter. Habis itu mereka akan melakukan burpee broad teman Pro 2 ya. Itu sejenis olahraga kayak mereka push up gitulah teman Pro 2 ya. Mirip push up sih. Burpee broad jump, hanya mereka lompat sambil push up. Wow, 80 meter pula. Habis itu mereka lari lagi 1 km teman Pro 2. Habis itu mereka rowing. Jadi habis lari mereka rowing ini ya, yeah, sama kayak salah satu ini ya, pelatihan di gym gitu. Mereka akan narik beban juga teman Pro 2. Dan after itu mereka lari lagi. Habis itu framer carry, lari lagi, sandbag lunges, lari lagi, hingga yang terakhir adalah 100 wall balls. Nah, itu dia perlombaan Herox. Nih kayaknya cuma Superman saja yang bisa melewati hal ini deh tahun 2022 ya. Karena lari 1 km aja kalau buat Rama itu bakalan sudah soak, pusing-pusing teman Pro 2 ya. Bisa jadi langsung pingsan ya kan. Bahkan dilansir dari Red Bull, meski terlihat berat, Herox dinancang agar dapat diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pecinta kebugaran hingga atlet profesional. Nah, jadi buat teman Pro 2 semua, untuk kamu yang olahraganya biasa-biasa aja, mungkin butuh tantangan lebih, coba Herox.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sejumlah SPBU ini di Jakarta, teman Pro 2 ya. Di Jakarta dan Bekasi terpantau memasang pemberitahuan larangan pengisian bahan bakar minyak untuk mereka yang menggunakan motor dengan kapasitas tangki besar. Pemberitahuan ini terlihat dalam bentuk selebaran pemberitahuan yang ditempel di sekitar spanduk di tembok SPBU. Nah, jadi teman Pro 2 di mana mereka melarang motor bertangki modifikasi dan penggunaan jerigen untuk pembelian bebek. Seperti dilaporkan Detik pada hari Jumat kemarin, larangan ini ditujukan sebagai langkah mencegah dugaan penyalahgunaan BBM, mengantisipasi pembelian BBM berulang yang diduga untuk dijual kembali. Berdasarkan pantauan, larangan ini belum merata di sejumlah SPBU dan masih banyak pula SPBU yang tetap melayani pengisian motor dengan tadi ya, tanda-tanda motor dengan tangki besar, terus juga dengan jerigen ya kan teman Pro 2 ya. Kabarnya belum semua melarang, tapi sebenarnya gak boleh nih teman Pro 2. Nah, jadi di mana untuk Pertamina sendiri melarang ya untuk pembelian BBM bahan bakar minyak, apalagi yang non subsidi itu yang subsidi itu berulang-ulang kali teman Pro 2. Karena kasihan yang lainnya nanti gak dapat ya. Kurang lebih barang-barang begini juga yang hasil pembuat antrian tuh jadi panjang teman Pro 2 ya. Sebenarnya kalau orang beli buat orang pakai sehari-hari itu gak akan antri sebanyak itu ya kan. Cuma karena mungkin buat industri ya kan, buat jual lagi dan lain sebagainya. Dan anehnya malah yang dibeli ini yang subsidi teman Pro 2 ya, yang membuat akhirnya subsidi juga ikut antri dan antrinya panjang banget.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada sebuah game baru yang dimana developer gamenya adalah Wooga. Mengajak para pemainnya untuk mencari keberadaan artefak penting peninggalan Perang Revolusi Amerika Serikat lewat perburuan harta karun. Wow, kayaknya seru banget ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, dimana inisiatif ini hadir lewat June's Journey, sebuah game teka-teki pencarian hidden object. Game ini mengusung latar New York tahun 1920-an dan mengajak pemain berperan sebagai detektif amatir namanya June Parker yang menugaskan pemain untuk memecahkan berbagai teka-teki kejahatan. Hingga kini game ini sudah diunduh lebih dari 50 juta kali di Google Play Store dan gratis teman Pro 2 ya. Dimana Wooga bekerja sama dengan para sejarawan, museum, galeri, seni hingga keturunan dari pemilik asli artefak untuk memunculkan benda-benda bersejarah yang hilang ke dalam permainan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa benda bersejarah yang bisa dicari dalam game ini adalah medali pertempuran Coppens, lambang kerajaan Raja George III, ada meriam berukir Saratoga juga, dan masih banyak lagi lah teman Pro 2 objek lain yang dimasukkan selain 3 artefak tersebut ya. Dan Ben O'Donnell, sutradara game June's Journey, mengungkap bahwa ide ini terinspirasi dari kisah nyata di tahun 2009. Saat itu sejarawan seni asal Hungaria namanya George Libarki sedang menonton film anak-anak Stuart Little bersama putrinya. Ia terkejut ketika melihat lukisan yang menjadi latar belakang dalam salah satu adegan film tersebut adalah Sleeping Lady with Black Face, karya Robert Burne, sebuah lukisan langka yang telah hilang puluhan tahun lalu. Setelah ditelusuri, penata busana film tersebut membeli lukisan itu di toko barang antik di California tanpa menyadari nilai dari lukisan ini teman Pro 2, sebelum akhirnya dijual kembali dan dilelang di Hungaria. Dalam merancang program ini, Wooga menggait Don Hedges, sejarawan sekaligus editor Journal of the American Revolution, dimana jika ada pemain atau masyarakat umum yang merasa menemukan atau memiliki benda yang mirip dengan artefak ini, mereka dapat mengirim bukti melalui saluran khusus. Jadi mereka juga lagi mencari barang-barang yang mungkin telah lama hilang, terus banyak yang mungkin sudah menemukan tapi tidak tahu berapa atau seberapa harga dari barang-barang yang mereka temukan itu teman Pro 2 ya. Pakar kejahatan seni internasional Arthur Brand menanggapi positif langkah ini. Menurutnya publikasi dari game populer seperti ini bisa memicu ketertarikan masyarakat apalagi generasi muda ya terhadap sejarah, sekaligus membuka peluang ditemukannya kembali benda-benda bersejarah yang telah lama hilang.

0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di Kuruma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kau dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
3: Produser, teman terbaik kamu.
4: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
5: Ah, biarin aja lah kak.
4: Ih, lo mau didenda?
5: Ih, lebay banget sih kak.
4: Lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, berikutnya Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua tentang AI nih. Dimana ada 4 skill manusia ternyata yang tidak bisa ditiru oleh robot, teman Pro 2. Jadi perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang kian cepat membuat banyak orang khawatir bahwa mesin akan segera menggantikan pekerjaan mereka. Namun demikian, ternyata ada keahlian atau skill manusia yang tidak bisa dimiliki AI. Apa saja itu? Ini dia informasinya untuk kamu. Jadi Marco Lanciti, Profesor Harvard Business School, di mana mengatakan bahwa mesin belum mampu menirukan seluruh keahlian yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi menurutnya ada beberapa skill krusial yang tetap menjadi ciri khas manusia dan sulit dilakukan AI secara aktif, di mana ia mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dapat membantu membangun ketahanan karir serta memperkuat nilai jual lingkungan kerja berbasis AI. Harvard Business School dalam laman tersebut menjelaskan bahwa keahlian manusia adalah kemampuan yang bertumbuh pada sifat khas manusia yang belum dapat ditiru. Ada beberapa skill manusia yang tidak bisa dimiliki oleh AI adalah kecerdasan emosional. Jadi kemampuan untuk merasakan empati, ya kan, membangun rasa percaya, bahkan menjalin hubungan yang tulus itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Dan ini ya hanya manusia saja, teman Pro 2, karena mereka yang bisa mengelola kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan yang dimana diasah secara sadar melalui kesadaran diri, empati, dan refleksi. Yang selanjutnya adalah mendengar dan memahami makna. Chatbot AI kemungkinan terlihat menyimak dan merespon dengan bijak, tapi mereka tidak benar-benar memahami makna. Iya, beberapa kali Rama sempat punya ini ya, acara yang dimana ngobrol gitu bareng AI, teman Pro 2, dan ya kayak enak banget. Gak serasa ngobrol tapi kayak tanya jawab sama mesin gitu, teman Pro 2 ya. Dan ya hal inilah yang tidak bisa diubah atau ditiru oleh AI dari manusia. Kayak nada suara, gestur tubuh ya kan. Terus juga pelayanan seperti senyum yang tulus, tatapan mata, itu kayak benar-benar gak bisa ditiru sama AI. Karena hal-hal inilah yang juga penting dimiliki, misal saja untuk beberapa bidang kayak customer service, sales, ya kan, SDM, teman Pro 2, di mana mereka akan langsung face to face sama seseorang, sehingga hal ini yang dibutuhkan. Terus keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, di mana teknologi AI bekerja maksimal ketika masalah memiliki batasan yang jelas serta jawaban pasti benar atau salah. Jadi jawaban pasti ya. Sebaliknya AI akan sulit ketika data tidak lengkap atau tidak terstruktur. Nah, cuma manusia nih yang bisa mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, ya kan? Lalu kreativitas. Betul sekali, AI boleh saja sanggup menghasilkan karya kreatif dengan kecepatan dan skala yang luar biasa. Tapi hasil ini murni berbasis pengenalan dan kombinasi ulang dari pola yang sudah ada. Kreativitas manusia menemukan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang baru, tentu saja hanya dimiliki oleh manusia. AI gak bisa, teman Pro 2. Beberapa mungkin yang sempat merasa bahwa udahlah, gak butuh lagi yang namanya penyanyi atau bahkan mungkin pencipta lagu, karena kita sudah bisa cipta lagu lewat AI. Tapi tahukah kamu ternyata AI adalah dimana alat yang mereka kalau cipta lagu itu dikombinasikan atau melihat contoh dari lagu-lagu yang sudah pernah ada. Untuk sesuatu yang benar-benar orisinil itu AI gak bisa buat, teman Pro 2 ya. Jadi memang ide kreatif atau kreativitas itu masih tidak bisa dicontoh sama AI dan hanya punya manusia.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
1: Teman terbaik kamu,

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hasil Cina Open 2026 di mana membanggakan teman Pro 2 ya. Karena perwakilan Indonesia, Rachel Alicia Feby Setianingrum membukukan kemenangan atas unggulan kedua

Ini hebat banget ya. Peringkat 14 lawan peringkat 2 dunia dan mereka menang bahkan di kandang atau di tempat dari peringkat 2 dunia ini yaitu di Cina, teman Pro 2 ya. Ini benar-benar keren sih. Selanjutnya babak 16 besar, Rahel Febi akan menghadapi pemenang pertandingan antara Hu Su Yaqing, Sung Yu Xuan dan dari Taiwan dan di mana akan bertemu Lauren Lam dan Alison Lee. Jadi pemenangnya akan menghadapi mereka nih teman Pro 2 antara Taiwan atau Amerika Serikat nih teman Pro 2 ya. Ya semoga saja walaupun bola belum terlalu membanggakan ya, tapi semoga saja untuk bulu tangkis tidak mengecewakan.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya kamu punya informasi tentang Timnas Indonesia yang membantai Bali United dalam laga uji coba menjelang Piala AFF 2026 di Bali United Training Center Gianyar Bali pada hari Selasa kemarin. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia menang dengan skor 3-0. Ketiga gol tim Merah Putih dicetak oleh Mark Klok, Doni Tripamungkas, dan Mitchell Bakker. Ini merupakan bagian dari rangkaian pemusatan latihan Timnas Indonesia ya. Jadi tim asuhan John Heitman ini sudah melakukan pemusatan di Bali sejak awal Juni, tepatnya di tanggal 5. Awalnya latihan diikuti 50 pemain, setelah itu ada pengurangan pemain dan dilanjutkan dengan pemusatan latihan di tahap kedua. Setelah ini skuad Garuda akan diumumkan oleh Heitman. Jumlah pemain yang bisa didaftarkan dalam turnamen itu adalah 23 dan maksimalnya itu 26 pemain. Heitman mengatakan laga ini menjadi kesempatan berharga untuk menguji strategi dan memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain. Ia menilai positif hasil laga ini karena sambil mencoba untuk melihat pemain mana yang cocok dengan strategi yang dia miliki, juga mengasah ini ya, mental nih dari para pemain-pemain Timnas Indonesia supaya lebih gacor nantinya pas di Piala AFF 2026.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Nah teman Pro 2, selanjutnya informasi olahraga yang Rama pengen bagikan buat teman Pro 2 semua adalah tentang Spanyol yang bisa jadi teman Pro 2 bakalan juara di Piala Dunia 2030 nantinya. Nah, jadi teman Pro 2, di mana Stadion Santiago Bernabeu bisa jadi venue final Piala Dunia 2030. Piala Dunia 2030 digelar di tiga negara, yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol. Ini kayaknya bakalan bisa menunda pensiun dari Cristiano Ronaldo deh, teman Pro 2 ya. Dan di mana tiga tuan rumah itu sudah menyiapkan sejumlah kota tuan rumah yang akan digunakan untuk Piala Dunia 2030. Akan tetapi FIFA belum mengambil keputusan termasuk stadion mana saja yang akan digunakan untuk pertandingan pembuka dan laga final nanti. Spanyol disebut sebagai kandidat utama menggelar pertandingan puncak Piala Dunia dengan Stadion Santiago Bernabeu sebagai pilihan utama dan Camp Nou menjadi alternatif. Nah, gelar juara Piala Dunia 2026 ini di mana disebut memperkuat peluang Spanyol mendapatkan hal dalam pertandingan final 4 tahun mendatang. Iya, karena mereka tuan rumah teman Pro 2 ya. Jadi dikutip dari beIN Sport, Presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, Rafael Luzan, yakni di mana ia yakin posisi Spanyol lebih unggul ketimbang tuan rumah lain untuk Piala Dunia 2030, dan dia yakin pencapaian di tahun ini memberikan argumentasi kuat kepada FIFA memberikan hak final kepada Spanyol nanti di tahun 2030. Waduh, kalau beneran bisa terjadi seperti itu, ya mau gimana lagi teman berdua ya. Timnya Spanyol masuk final, main finalnya di Spanyol juga. Kira-kira nih, akankah mungkin Spanyol menjadi negara yang berturut-turut menjadi jawara Piala Dunia? Ya sudahlah, masih 4 tahun lagi kok teman Pro 2.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
7: Nggak bisa, Gio.
6: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
7: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
6: Gio gak mau jadi begitu.
7: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
6: Oke, Ma.
7: Pintar anak Mama.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan de Acunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.
0: Lebay kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
0: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: memperhatikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sampai di sini sudah saya Rama menemani kamu di hari ini. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap setia terus dengarkan Pro 2 FM Sorong, karena masih banyak acara yang bakalan sayang untuk kamu lewatkan. So, selamat sore dan sampai jumpa.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Tumuh Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Tumuh Pro 2 semuanya di edisi hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026 ya. Seperti biasa di pukul 18 waktu Indonesia Timur ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 27 menit.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

الله أكبر الله أكبر

memiliki panggilan yang sempurna dan yang memiliki sholat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji.

Baik, teman Prudy, dimanapun kamu berada, saatnya masuk waktu sholat maghrib ya. Dengan penuh rahasia syukur dan juga hormat, kami segenap keluarga besar RRI Prudy Asro mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mari kita tinggalkan sejenak berbagai aktivitas dan juga kesibukan yang sedang kita jalani untuk memenuhi panggilannya. Semoga langkah kita menuju tempat ibadah dipenuhi dengan keberkahan, hati kita diberikan ketenangan, dan juga setiap rakaat yang kita tunaikan menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya. Bagi teman Prudy yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, ataupun dalam perjalanan maupun dimanapun teman Prudy berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kemudahan untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Semoga ibadah yang kita laksanakan menjadi penghapus dosa, menambah keimanan, serta membawa kedamaian dan juga keberkahan dalam kehidupan kita. Kami juga mengajak seluruh teman produser semuanya untuk saling mendoakan, semoga yang sedang diberi kesehatan senantiasa mensyukurinya, yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesulitan diberikan jalan keluar, yang sedang mencari rezeki dilapangkan usahanya, dan yang punya cita-cita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkahnya ya. Atas nama keluarga besar RRI Produser, seorang kami mengucapkan terima kasih untuk teman produser semuanya yang masih setia menemani kami di RRI Produser seorang ya. Kami masih hadir menyajikan deretan lagu-lagu untuk teman produser semuanya sampai jam 12 malam nanti. Nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lagu-lagu Indonesia Timur ya untuk teman produser. Jadi yang mau request silakan boleh request di WA-nya RRI Produser seorang.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, selamat hari Rabu semuanya, temu Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Gimana ya kalau ngomongin hari Rabu? Hari Rabu tuh kayak hari pertengahan pekan gak sih, temu Pro 2? Ya mungkin sebagian dari kita udah menyelesaikan beberapa pekerjaan sejak awal minggu, sementara yang lain juga masih ada yang terus mengejar target, menyelesaikan tugas atau menjalankan rutinitas sehari-hari. Pokoknya apapun aktivitas temu Pro 2 yang sedang temu Pro 2 lakukan, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dan juga hasil yang terbaik ya. Bagi temu Pro 2 yang sudah memulai aktivitasnya sejak pagi, tetaplah semangat ya. Untuk para pelajar, mahasiswa ya, semoga proses belajar hari ini semakin menyenangkan dan juga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat di masa depan. Bagi para pekerja, baik itu di kantor, di lapangan, di pasar, di laut, di kebun maupun dimanapun temu Pro 2 mengabdi, semoga pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan dan juga membawa manfaat bagi banyak orang ya. Kami juga mau menyapa nih para ibu rumah tangga yang dengan penuh kasih sayang mengurus keluarga, menyiapkan kebutuhan rumah, mendampingi anak-anak belajar, serta menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya terima kasih atas segala pengorbanan dan juga cinta yang diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran dan juga kebahagiaan. Dan untuk pendengar yang sedang dalam perjalanan, baik itu mengendarai kendaraan pribadi maupun transportasi umum, utamakan keselamatan. Jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendaralah dengan penuh kehati-hatian dan jangan lupa selalu berdoa sebelum memulai perjalanan ya. Hari Rabu tuh menjadi pengingat ya bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki apa yang belum selesai ya temu Pro 2. Jika awal pekan itu memang terasa berat, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk menyusun kembali rencana, memperbaiki langkah dan juga melanjutkan perjuangan dengan semangat yang baru ya. Karena setiap hari itu membawa peluang untuk belajar, untuk berkembang dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi temu Pro 2.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Nih. Gue udah mana-mana kamu di sampai siang. Wah, ya, salin.
3: Enak juga ya.
5: Kau bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.

Wait, Obrudio saja kita menikmati suasana yang lebih hangat ya dengan deretan lagu-lagu terbaik dari Indonesia Timur, kakak. Kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu Indonesia Timur yang siap menemani aktivitas semua Obrudio di malam hari ini ya, baik yang lagi kerja, belajar, berkendara maupun bersantai bersama keluarga ya. Kalau teman Obrudio punya lagu favorit dari musisi Indonesia Timur pengen diputar di udara, jangan ragu untuk request ya di WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 0821-1914-7873 ya. Gak hanya itu, teman Pro 2 juga boleh kalau mau titip salam untuk keluarga, untuk teman yang jauh di sana ya, atau rekan kerja atau orang terkasih yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sorong ya. Jadi ramaikan siaran Pro 2, teman Pro 2 dengan request dan juga salam terbaik teman Pro 2 ya. Siapa tahu lagu pilihan teman Pro 2 akan jadi lagu berikutnya yang Eka puterin teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Ya, ada orang baru lebih gacor. Siapa nih yang lebih gacor ya? Ada Eko Syaun dan Juan Reza yang menemani temu bro dua semuanya di malam hari ini ya. Habis ini masih ada beberapa lagu yang akan Eka pilihkan ya untuk temu bro dua semuanya. Karena belum

0: apa ada yang request nih? Ayo yang mau request silahkan ya, request di WA-nya RRI Produser di 0821-991-4783 ya. Sekali lagi di 0821-991-4783 ya. Eka bakar puterin lagu-lagu Indonesia Timur dari musisi-musisi papan atas di Indonesia Timur ya, Temu Pro 2. Jadi akan lebih seru lagi kalau Temu Pro 2 berpartisipasi ya dengan WA kami di Pro 2 RRI Sorong di 0821-991-4783 ya. Kalau gak mau request lagu, silahkan boleh titip salam buat keluarga, buat teman ya, buat orang terkasih yang juga lagi dengerin ya. Habisnya akan ada Pica-Pica 2 ya, dari Juan Reza ya. Terus kemudian ada Produk Timur ya, dari Jackson Rezeran ya. Kemudian ada Kecil Su Sekolah ya, menemani Temu Pro 2 semuanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih kurang 15 menit lagi pada kesempatan ini ya, Kak, masih ngajak teman produser semuanya untuk menikmati deretan lagu-lagu pilihan dari Indonesia Timur ya. Karya musisi berbakat yang akan kami hadirkan memiliki warna musik yang khas, kemudian lagunya juga penuh dengan semangat ya. Tumo Bro 2, ciri khas banget lagu-lagu Indonesia Timur yang penuh dengan kehangatan ya. Dan kami juga mau kasih kesempatan juga buat Tumo Bro 2 yang mau bergabung, silakan bisa gabung ke WA-nya RRI Pro 2 Sorong di 08219914773, sertakan nama, tapi kalau gak mau sertakan nama juga gak apa-apa ya. Kan rahasia ya Tumo Bro 2. Oke, teman Pro 2, Eka masih menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Di jam 8 nanti kita akan ganti section ya, jadi jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptop penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Ya, senang sekali ya Kak masih hadir menemani temu produser semuanya di RRI Produser teman terbaik kamu ya. Semoga temu produser semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas dan tentu saja tetap bersemangat menjalani hari-hari yang penuh dengan cerita ya. Tapi sayangin karena ini udah malam ya. Sebagian besar di antara kamu pasti udah dikasih waktu untuk istirahat ya temu produser. Jadi malam hari ini kalau bisa gunakan waktu istirahat kamu dengan baik ya. Ya, lumayan lah ya bisa beristirahat sejenak dari padatnya rutinitas ya. Ya mungkin dibalik waktu istirahat ya, karena malam itu kan identik dengan waktu istirahat ya. Ya mungkin masih ada di antara kamu yang baru aja menyelesaikan pekerjaan, ada juga yang lembur, masih bertugas melayani masyarakat, ada yang sedang menikmati perjalanan pulang, ada pula yang memilih bersantai di rumah bersama keluarga ya. Pokoknya apapun aktivitas temu produser malam ini, semoga RRI Produser bisa jadi teman untuk menghadirkan suasana yang hangat melalui musik, informasi dan juga kebersamaan ya. Pokoknya kan ngucapin terima kasih banyak juga kepada seluruh pendengar setia RRI Produser, karena dukungan dan juga kebersamaan temu produser itu semangat ya bagi kami untuk terus menghadirkan informasi-informasi hiburan yang menginspirasi temu produser ya. Dan malam ini Eka juga sudah menyiapkan deretan lagu pilihan yang siap menemani waktu santai temu produser ya. Jadi ada banyak lagu dari Indonesia, dari mancanegara yang akan Eka hadirkan untuk menyemangati malam yang indah ini temu produser ya. Dan kami juga mengajak temu produser untuk jadi bagian dari siaran kami ya. Jadi kalau mau kirim salam spesial untuk keluarga di rumah di manapun ya, sahabat, pasangan, rekan kerja atau seseorang yang kamu rindukan ya, jangan ragu kirim pesan di WA-nya RRI Produser di 0821-911-147873. Boleh request lagu yang temu produser mau ya. Karena malam hari ini Eka juga akan menghadirkan banyak lagu untuk temu produser semuanya, ada informasi ringan juga. Dan jangan lupa nanti di jam 9 malam akan Eka hadirkan, bukan Eka hadirkan ya, akan kita akan gabung ke RRI Jakarta ya. Seperti biasa ada music live chat yang akan menemani temu produser semuanya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
4: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
4: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
5: Teman Produa, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya, Tunggu Produ masih bersama Eka di hari produser teman terbaik kamu ya, masih di Jaga Malam Tunggu Produ dimanapun teman Produ berada ya. Eka masih menemani Tunggu Produ ya. Tapi pernah gak sih Tunggu Produ mencari nama seseorang di internet sebelum mengenalinya lebih jauh? Atau mungkin kamu ada mengikuti seseorang yang bikin konten gitu ya, atau influencer gitu tuh Tunggu Produ, dan kalian ngefans sama cara mereka bicara atau nilai yang mereka tunjukkan ya. Ini adalah salah satu contoh dari keberhasilan personal branding ya Tunggu Produ di dunia digital. Saat ini membangun citra diri itu bukan hanya dilakukan oleh artis atau tokoh terkenal ya, atau memproduksi siapapun itu bisa memiliki personal branding. Mulai dari pelajar, mahasiswa, para pekerja profesional hingga pelaku usaha kecil, semuanya berhak untuk melakukan personal branding ya. Jadi personal branding ini adalah cara seseorang memperkenalkan dirinya kepada publik melalui keahlian, terus minatnya, pengalaman dan juga nilai yang ia miliki. Nah, di era media sosial seperti sekarang ini, Aku Digital bisa menjadi tempat untuk menunjukkan siapa kita dan apa yang kita tawarkan ya. Misalnya nih, seseorang yang sering membagikan tips desain grafis gitu ya, atau bisa dikenal sebagai orang yang ahli di bidang kreatif, misalnya seseorang yang membagikan pengalaman belajar atau karirnya, itu bisa membangun citra sebagai pribadi yang inspiratif nomor berdua. Namun teman-teman semuanya, personal branding itu bukan harus selalu terlihat sempurna ya. Justru keaslian atau autentiknya gitu ya, itu menjadi salah satu hal yang paling penting ya. Orang lebih mudah percaya kepada seseorang yang menunjukkan karakter asli, memiliki konsistensi dan memberikan manfaat bagi orang lain ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman untuk membangun personal branding. Pertama adalah kenali kemampuan dan juga keunikan kamu ya. Terus yang kedua, kamu bisa tentukan topik atau bidang apa yang pengen dikenal. Terus yang ketiga, kamu bisa buat konten secara konsisten dan tetap berinteraksi dengan audiens ya. Meski begitu, kita juga perlu bijak teman produknya, jangan sampai mengejar popularitas membuat kita kehilangan privasi atau mengikuti semua tren tanpa pertimbangan ya. Karena jejak digital yang kita buat hari ini itu bisa mempengaruhi bagaimana orang melihat kita di masa depan ya. Jadi buat teman produknya semuanya, di dunia digital itu setiap orang punya kesempatan ya untuk membangun identitasnya sendiri. Dan personal branding ini bukan sekedar tentang menjadi terkenal, tetapi tentang bagaimana kita menunjukkan nilai, kemampuan dan juga kontribusi yang positif kepada orang lain.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Ngobrol dia semuanya, siapa nih yang hari ini belum membuka media sosial? Kayaknya mustahil ya teman pro 2. Kayaknya hampir semua orang yang punya ponsel kayaknya gak mungkin gak buka media sosial dalam sehari ya. Mulai dari cari informasi, berkomunikasi dengan teman, cari hiburan dan lain sebagainya. Pokoknya media sosial itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi belakangan ini muncul tren baru teman pro 2. Banyak orang yang sudah mulai mengurangi waktu mereka di media sosial. Jadi bukan karena mereka itu tidak membutuhkan teknologi, tapi karena pengen mendapatkan kehidupan yang lebih seimbang. Nah, salah satu alasan utama kenapa orang itu mengurangi penggunaan media sosial itu karena merasa terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menggulir layar ya, atau kita biasa sebutnya dengan scrolling ya. Awalnya cuma pengen ngeliat beberapa konten aja, tapi tanpa sadar waktu itu bisa berlalu bahkan sampai berjam-jam ya. Selain itu, paparan informasi yang terlalu banyak itu juga dinilai membuat sebagian orang itu ngerasa capek banget mau berdua ya. Coba bayangin ya, dari pagi sampai dengan malam kita selalu dibombardir sama berbagai macam berita ya kan, perbandingan kehidupan dengan orang lain, dan juga tekanan untuk selalu mengikuti tren ya. Semua itu bisa mempengaruhi suasana hati dan bisa bikin orang tuh merasa kayak kurang nyaman teman berdua ya. Makanya sekarang itu muncul fenomena yang disebut digital detox ya, atau kebiasaan mengambil jeda dari dunia digital ya. Banyak orang yang mencoba mengurangi penggunaan media sosial dengan cara membatasi waktu layar ya. Bisa mematikan notifikasi juga, kemudian memilih hari tertentu aja gitu ya, tanpa membuka aplikasi media sosial. Misalnya nih hari Minggu gitu ya. Jadi full hari Minggu tuh dipakai untuk kehidupan nyatanya gitu ya. Tujuannya bukan untuk meninggalkan teknologi sepenuhnya, cuma agar penggunaan teknologi itu menjadi lebih sehat dan juga terkendali teman berdua ya. Dan menariknya, ketika mengurangi media sosial, sebagian orang itu ngerasa kayak punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal lain ya. Mereka bisa kembali melakukan hobinya, berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan juga teman, atau lebih fokus sama pekerjaan dan juga pendidikan ya. Namun media sosial tetap punya manfaat teman berdua ya. Platform digital itu bisa menjadi tempat belajar juga, bisa berbagi karya, membangun jaringan dan juga mendapatkan informasi. Kuncinya adalah cuma bagaimana kita menggunakannya dengan bijak aja teman perdua ya. Jadi buat teman perdua, mengurangi penggunaan media sosial itu bukan berarti menolak perkembangan zaman ya, karena ini adalah cara terbaik sebagian orang untuk mengatur kembali hubungan mereka dengan teknologi supaya hidup itu terasa lebih seimbang aja teman perdua. Oke teman perdua, kita sama-sama menantikan Music Live Chat ya, yang akan disiarkan secara berjaringan langsung dari RRI Jakarta di jam 9 malam nanti.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Wey, kita lagi malam hari ini bersama sama Edit dan juga Angga ya.
0: Yoi, apa kabar teman produser seluruh Indonesia di malam hari ini?
1: Semuanya semoga pasti baik-baik saja.
0: Amin.
1: Walaupun sekarang lagi agak bingung ya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena gue nonton apa ya hari ini?
0: Gak ada bola, men.
1: Iya
0: ya sih, bener sih.
1: Kalau lo yang kemarin bener-bener into banget gitu ya sampai yeah. Dulu lo pasti ngerasa, aduh gue nonton apa hari ini
0: ya?
1: Gak ada ditunggu-tunggu lagi gitu.
0: Gak ada bro, dulu kan kemarin kayak lagi
1: dar
0: siaran.
1: Dar malam nih,
0: abis siaran lagi siaran tuh bisa nonton bola
1: kemarin gitu kan. Kemarin nonton gak gitu, sekarang gak ada nih.
0: Sekarang udah gak ada, ya udah tidur aja deh bener ya.
1: Bener, paling bener emang lo nungguin MLC hari ini, bintang
0: yes,
1: tamu siapa.
0: Betul.
1: Besok siapa.
0: Bener.
1: Hari ini spesial banget bintang tamunya.
0: Betul, seperti biasa kita mau ngobrol-ngobrol tentunya sama bintang tamu kita malam hari ini. Mm-hmm. Ini dia baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Yaitu
0: adalah Ayah judulnya.
1: Karena bertepatan dengan hari Ayah waktu rilisnya ya.
0: Kemarin ya, benar-benar.
1: 21 Juni.
0: Nah, ini spesial juga karena dia sebenarnya juga berkarir musik enggak cuma di Indonesia juga,
1: tapi
0: di Malaysia juga.
1: Wow, di Kuala Lumpur.
0: Betul sekali. Karena kita bakal ngobrol bareng sama Lukman Podolski.
1: Wey, seseru apa obrolan kita sama Doi. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya terus bareng sama kita nanti di 1 jam ke depan.
0: Yoi.
1: Tentunya di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga ini dan sepertinya kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya.
0: Betul sekali.
1: Barengan sama
0: Lukman Podolski.
2: Yo, what's up?
0: What's up, bro?
1: Jadi kita tanya kapan sampai di Indonesia secara dari Malaysia ya. Ternyata baru datang semalam ya.
2: Iya, semalam.
1: Semalam. Wow. Gimana Jakarta setelah sekian lama ya? Terakhir kan ke Bali katanya.
2: Udah lama tak kembali. Last kembali. 2019.
0: 2019. Wow.
1: Sebelum COVID ya.
2: Yes.
1: Pasti tadi agak miss different gitu ya dibandingin dulu banget. Udah beda banget lah Jakarta sekarang.
2: Boleh lah.
1: Vibe-nya
2: udah lain.
1: Tapi udah lain. Jalan ke Bundaran HI, Sudirman. Wah, vibe-nya udah.
2: Iya.
0: Betul.
1: Udah keren lah ya.
0: Benar.
1: Nah, Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Aku sangat-sangat tertarik dengan nama Podolski.
0: Benar, dari mana ini nama
1: Podolski? Ada keturunan Rusia.
0: Aduh. Apakah sahabat dari Lukas Podolski?
2: Namanya agak alay.
0: Oke, dari mana tuh ceritanya?
2: Kalau boleh gue mau tukar namanya, tapi udah terlanjur.
1: Nah, gitu. Itu nama stage name kan pasti?
2: Itu nama Facebook.
0: Nama Facebook. Wow, yeah. Okay.
1: Lu juga ada namanya edit cemungut selalu. Namanya Always Spirit.
0: Enggak. Kalau dulu edit Respector.
1: Oh, namanya apa itu?
0: Itu ininya Bondan.
1: Oh, yeah, Respector.
0: Fat to Black. Okay. Gitu-gitulah.
1: Oh. Jadi Podolski itu nama Facebook.
2: Actually nama Facebook itu kan nama pemain bola.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi udah ke arah sini nggak bisa tukar.
1: Jadi nggak bisa diganti.
2: Udah tak boleh. Tak boleh turn back time.
0: Iya. Sudah melekat ya.
2: Ya tak apalah, begitu lah.
1: Mungkin itu rezekinya itu ya. Lukman Podolski. Itu keren sekali sih.
0: Wow.
1: Kalau boleh tahu Lukman berkesenian dari mulai kapan?
2: Apa konten dari segi apa dari,
1: apakah dimulai dari konten atau bernyanyi?
2: Iya, saya mulai dari konten. Mm-hmm. Terus 5 tahun after that then I start to music.
1: Oh, kontennya dulu apa waktu?
2: Like skit. Like ya, okay. Yang kelakar.
1: Oke.
2: Jenaka lah.
1: Sketsa ya.
2: Sketsa, yes. Mm-hmm. Mostly jenaka. Mm-hmm. Dan tiba-tiba orang pelik, kenapa ke musik?
0: Kenapa tuh akhirnya ke musik tuh?
2: Saya pun nggak tahu.
1: Tapi benar-benar itu ketika berkonten itu sendiri ya?
2: Sendiri.
1: Ada teman. Karena kalau sketsa berdua.
2: Yes. Okay. Saya shoot dia shoot saya.
1: Oke.
2: Ya, kalau tetmennya tripod.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Yeah.
2: So itulah kita berdua aja lah dulu.
1: Di TikTok, Instagram?
2: Dulu nggak ada TikTok.
1: Dulu di mana tuh?
2: Dulu di IG aja.
1: Wah, iya.
0: Oh, wow. Berarti udah lama banget tuh. Dari kapan?
2: Dari kalian pernah dengar Vine?
0: Okay, Vine.
1: Dari zaman Vine.
2: Yes.
0: Wow.
1: Vine itu padahal cuma berapa detik ya?
0: Iya, benar-benar.
2: 6
0: detik kan.
2: Yes.
1: Jadi gimana bener-bener bikin sketsa 6 detik ya? Benar.
0: Iya. Dulu tuh ramai banget konten
1: ramai banget gitu. Ramai banget. Iya, kan? Ada yang bikin setiap hari 6 detik itu bisa dikembangkan. Wah, keren sekali.
0: Gokil sih.
2: Iya.
1: Dan akhirnya itu go viral. Cukup viral di Malaysia.
2: Can say viral lah that time. Mm-hmm. That time I think 2014-15.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Then 2016 dah ke IG.
1: Mm-hmm.
2: 1 minute.
1: Mm-hmm. Okay.
2: So yeah, we go on IG. Mm-hmm. For like I think 2-3 years. Then I don't know why I go to music.
0: Yeah. Okay.
1: Tapi musiknya pun bukan musik komedi ya.
2: Awalnya komedi.
1: Okay.
2: Tapi lama kelamaan, why not we try serious.
1: Oh, okay.
2: Yeah, something serious at least. So orang itulah orang pelik lah. Kenapa kau buat musik?
0: Berarti pertama masuk ke dunia musik tahun 2000
2: yang seriusnya 2019.
0: 2019 yeah, itu mulai.
2: Ya, yeah, awalnya itu main-main aja konten.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kemudian lama-lama tuh udah jumpa orang musisi yang serius, produser yang serius. So kita pun harus serius.
1: Okay. Tapi banyak yang akhirnya melihat perubahan dari Lukman gitu ya. Apa respon dari fans yang mungkin sudah mengikuti dari lama begitu?
2: Pada awalnya mereka tak suka.
1: Okay.
2: Gak suka lah, macam ya lah, diorang dah kebiasaan selalu nonton video jenaka, sketsa kan. Ni udah beralih ke music, diorang macam awal-awal gak bisa terima. Tapi lama-kelamaan just do whatever you want. Buat
1: kelapa guna. Dan bisa diterima sama
2: alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Yeah. Wow. Yeah.
1: Itu keren sih. Maksudnya itu kan giant step, ya. Merubah sesuatu yang mungkin sudah jadi kebiasaan,
0: yes,
1: sampai akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru buat Lukman Podolski.
0: Seru. Ya. Dan ini single paling baru terbaru adalah berjudul Ayah.
1: Serius banget kalau ini. serius ya. Seorang Lukman Podolski tapi serius tentang ayah.
0: Oh, sedap.
2: Yeah.
1: Punya cerita, punya kisah tentang ayah?
2: Enggak lah, itu semua cerita dari luar.
1: Oke. Okay.
2: Okay. Di apa? Kadang-kadang sosial media kan banyak story.
0: Betul.
2: So saya ambil inspirasi dari situ tentang broken home.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
2: Broken family. Mm. So saya terapkan dalam lagu dan jadilah ayah. Yeah.
0: Okay. Wow, menarik.
1: Tapi kalau secara pribadi, apakah hubungan dengan ayah seperti apa? Dekat, cukup dekat, apa cukup jauh?
2: Yang tahu jelas tahu.
1: Tapi emang nggak mudah, ya.
0: Bener.
1: Kayak kemarin itu masa-masa ini tuh di Indonesia sedang ada orientasi masuk sekolah.
2: Oke. Okay.
1: Yeah, yeah. Jadi after holiday, sekarang ini baru anak-anak masuk sekolah.
2: Oh.
1: Jadi SD atau juga SMP, ya. Kalau di Indonesia ada gerakan namanya gerakan ayah mengantar anak sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
2: ibu nggak ada.
1: Ibu kan udah obvious lah, terlalu biasa begitu kalau ibu. Oh. Sudah pasti biasa yang mengantar anak ibu.
2: Oke.
1: Okay. Nah, di sekarang ini lagi digalakkan untuk ayah yang mengantar. Okay. Karena kan ayah biasanya sibuk kerja, kan.
0: Benar.
1: terlalu busy.
0: Betul.
1: Jadi dia nggak punya waktu untuk anak yang antar sekolah. Sampai akhirnya dibikin gerakan
0: ayah mengantar sekolah.
1: Mengantar sekolah.
0: Oh.
1: Dan kalau aku udah punya anak dua, yang pertama kemarin, yang kedua itu masuk SD. Memang rasanya beda.
0: Iya sih.
1: Itu sih. Kita punya core memory for our child. Ketika nanti dia mungkin besar, dia akan
0: teringat
1: waktu itu dianterin gitu dia.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi mungkin hal-hal kecil seperti itu yang mungkin dulu waktu kita kurang gitu, kurang mendapatkan sesuatu sehingga tak ada memori apa-apa gitu.
2: Iya.
1: Ya enggak? Lukman, iya tak?
2: Enggak ingat.
1: Momen-momen apa yang sama ayah mungkin?
0: Ya, kalau biasanya kalau berangkat pasti sama ayah sih biasanya.
1: Oh, berangkat sekolah dianterin?
0: Pasti.
1: Karena bareng sekalian kerja.
0: Bareng sekalian. Kadang nganternya bertiga tuh langsung. Berdua biasa sama abang.
1: Sama abang
0: berdua. Jadi nganter habis itu ayah langsung kerja.
1: Okay.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Makanya dari ceritanya ini, ayahnya tapi lebih kepada cerita tentang broken home, ya.
2: Yes. Broken home yang enggak ada orang selalu ceritakan.
0: Benar.
2: Satunya orang cerita ayah best, ayah yang happy. Semua. Tapi why not kita try yang about broken home? And actually benda tu ada. Reality.
0: Okay.
1: Jadi nanti buat teman berdua yang mungkin punya cerita tentang ayah, bolehlah share di live chat kita, ya.
0: Ya iya, atau mungkin mau bertanya-tanya sama Lukman langsung, ya. Boleh. Kan langsung drop aja di live chat itu RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp aja ke Brodo FM Jakarta tentunya, ya.
1: So don't go anywhere.
0: Masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan tentunya kita masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes, yeah. Tadi kita sudah sempat
1: spill dikit ya.
0: Single terbarunya berjudul Ayah. Dan ini juga ngambil POV-nya agak berbeda gitu ya. Biasanya kalau ngeceritain tentang ayah tuh yang
1: baik-baik.
0: Yes. Best friend, father ever gitu kan. Tapi ini ngambil sisi yang broken home nih.
2: Yes.
0: Wow, menarik.
2: Something new.
0: Kenapa akhirnya ambil sudut pandang itu?
2: Karena gak ada topik dah yang fresh. Ada yang macam bila mau tulis, mau tulis pasal apa ya? Okay lah, ambil topik satu, ayah. Okay, tapi apa? Ayah happy, ayah yang baik, enggak.
1: Nah, ya.
2: Okay. Kita ambil yang broken home. So jadikan satu lagu.
0: Yeah. Okay. Alright.
1: Jadi apa yang di berarti ini POV-nya dari seorang anak dan tentang yang mungkin kehilangan sosok ayah atau fatherless gitu ya?
2: Dia ceritanya maybe ke arah macam anaknya marah kenapa bapaknya enggak ada itu, tapi dia sudah lama pendam perasaan itu terus dilepaskan kepada ayahnya. So satu kemarahan lah gitu.
0: Alright. Oh, berarti ini sebuah apa ya, kayak
1: ya sebenarnya kan semarah-marahnya anak itu karena sayang ya.
0: Benar.
1: Karena itu tadi tidak mendapatkan kasih sayang, mungkin tidak pernah mendapatkan kehadiran seorang ayah gitu.
0: Yes.
1: Ya. Jadi itu yang mungkin mencoba dicoba untuk diwakilkan oleh Lukman. Mungkin ada banyak juga anak-anak yang merasakan hal yang sama begitu ya.
2: Komentar ada yang ceritakan boleh relate
1: sekali gua gitu ya.
2: Iya,
0: benar. Karena ya ada juga maksudnya yang mungkin ya seperti saya maksudnya keluarganya mungkin tidak sempurna.
1: Betul.
0: Gitu kan, tidak full mungkin ayahnya.
1: Dan itu makanya kenapa tadi sempat ada yang tadi gue ceritain itu ya, gerakan mengantar sekolah, karena memang fatherless itu banyak dirasain banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Jadi mungkin lagu ini bisa Lukman yakin juga ini banyak yang real, terbukti sudah banyak yang komen gitu ya di social media.
2: Iya, ada yang ceritakan macam kisah mereka. So macam okay, ada orang yang rasa benda ini. So I appreciate that.
0: Tapi di awal ada rasa kayak ketakutan gak sih? Karena kan ini topik yang sensitif.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
0: Iya kan?
2: Pada awalnya takut. Karena takut kena apa backlash. Takut orang marah. Itu kan still ayah kau, itu still your father. Tapi enggak, itu opposite.
1: Okay. Ternyata malah banyak yang terima ya.
2: Iya. Alhamdulillah okay.
0: Ya karena mungkin mewakili perasaan juga yang mungkin enggak bisa tersampaikan gitu kan.
1: Benar. Jadi ketika kita ngerasa punya keluarga yang baik-baik saja, kita punya ayah yang mungkin sangat care sama kita ya, kita harus bersyukur.
0: Betul.
1: Karena banyak di teman-teman kita yang tadi Lukman bilang merasakan wah ternyata butuh punya ayah yang sempurna itu tidak apa itu bagian dari privilege.
0: Betul,
1: gitu.
0: Privilege ya.
1: Nah, sebenarnya kalau genre-nya dari Lukman itu lebih kemana sih?
2: Lagu ini atau keseluruhan?
1: Kalau lagu ini?
2: Lagu ini ke arah band.
1: Band ya.
2: Band style
1: band ya.
2: Iya, iya.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
2: Sebelum-sebelumnya kayak macam R&B. Hip hop R&B gitu.
1: Jadi so random, so pengen explore lebih banyak
2: eksperimen.
1: Ya, oke.
0: Benar.
1: Dari R&B, hip hop dan sekarang band gitu ya.
0: Wow, benar. Dan tadi juga kita sempat ngobrol di off air, katanya ini sesuatu yang berbeda juga dari lagu-lagu sebelumnya ya.
1: Apa yang berbeda dari sebelum-sebelumnya?
2: Kalau sebelum ni cerita topiknya tentang cinta, heartbroken, situationship. Yang ini pasal hubungan sama family.
0: Fresh juga sih. Iya kan? Maksudnya sebelumnya mungkin
1: cinta-cintaan
0: kita sama pasangan
1: ini gitu. Kalau ini
0: sama hubungan sama ayah.
1: Gue penasaran pengen dengerin sih.

Ya, ya, kita dengerin dulu kali ya single terbaru dari Lokman berjudul Ayah. Mungkin nanti kamu bisa ceritain ya kan. Mungkin ada memori apa sama Ayah atau boleh. Buat kamu yang relate juga boleh langsung drop aja. Kasih tahu ke kita ya. Jadi langsung aja ini dia Lokman Podolski dengan Ayah.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Angga Edi dan tentunya masih bareng sama Lukman Podolski.
0: Yes.
1: Tadi kita udah dengerin lagu Ayah ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata lagunya sangat ceria banget gitu.
0: Iya lagi, maksudnya gak sedark tadi ceritanya yang mengangkat tentang broken home gitu kan. Tapi emang pingin ngambil genrenya emang genre kayak band-band gitu atau gimana nih untuk lagu ini? Atau sebenarnya udah mencoba genre yang lain dulu nih sebelum akhirnya rilis?
2: Enggak, lagu itu udah lama.
0: Oke.
2: Okay. Tahun 2020.
0: Wow. Okay.
2: Terus nggak tahu kapan lah mau rilis nih.
0: Oke.
2: Okay. So sampai at one time we do it again, make it new, fresh. So we released it.
0: Oh.
2: Yeah. So.
0: Oke. Okay,
2: nggak tukar sangat lah arrangementnya. Memang arrangementnya lebih kurang sama dulu.
0: Oke. Okay. Yeah. Cuman minor aja perubahan ya. Oke.
1: Band gitu, maksudnya nadanya sangat catchy banget. Nada apa isi listening gitu ya.
2: Terima kasih.
1: Bahkan kalau boleh dibilang kayak apa ya? Kayak kalau di Indonesia tuh kayak Peter Pan zaman-zaman sebelum jadi Noah gitu.
0: Yeah, bandnya masih kental banget.
1: Tahu band Peter Pan nggak?
2: Yeah. Sekarang Noah.
0: Noah betul.
1: Atau ST12 mungkin dikit-dikit lah. Jadi ada yang seperti itu.
0: Benar-benar.
1: Sebenarnya kalau band siapa yang favoritnya Lukman?
2: Local sini atau
1: di Malaysia?
2: Di Malaysia sekarang ada satu band local namanya MT Page.
1: MT
2: Page.
0: Oh Page. Okay. Yeah.
2: So mereka new gen for I think band punya music.
0: Okay.
2: So yeah, I suka.
1: Suka ya sama MT Page.
2: MT Page.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Kalau di Indonesia ada yang tahu?
2: Indonesia.
1: Selain tadi Peter Pan lah ya.
2: Hmm.
1: Ada tak?
2: Kalau dulu lah, dulu saya suka Wali Band.
1: Wali,
0: seru. Wali.
1: Fang. Gue bisa dimiripin sama Fang. Emang mirip Fang gue.
0: Lu banyak miripnya.
1: Tadi katanya, maksud gue jauh banget sih Fang. Kalau Fang gue, ya oke lah ya. Kalau dimiripin sama
0: Iga Mazhar,
1: kayaknya agak jauh sih. Iganya marah terhadap gue.
0: Dia Iga rusuk tadi.
1: Tulang Iga. Oke.
0: Alright, so
1: setelah genre band, apakah ke depan ada keinginan untuk bikin genre yang baru lagi?
2: Mungkin yang galau.
1: Galau okay, ya.
0: Ballad.
1: Bisa jadi ya.
2: Ballad ya. Itulah mungkin ballad.
1: Belum pernah ya?
2: Pernah, tapi mungkin enggak suka lagu itulah. Arrangementnya mungkin susah dikit.
0: Oke. Okay. Oh,
1: ya, karena enggak biasa aja sebenarnya ya.
2: Iya, karena itu orang lain yang lakukan bikin musik itu.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin lepas nih ada freedom, creative freedom. So, maybe try ballad.
1: Okay.
2: I don't know. Yeah.
1: Kita tungguin ya. Yes, tapi akhirnya mulai nyaman ya dengan dunia musik. Apa sampai sekarang masih suka bikin konten-konten komedi juga enggak?
2: Konten enggak.
1: Terkadang gitu. Udah sama sekali off.
2: Kadang-kadang aja.
0: Alright.
2: Sekarang mau to live stream di YouTube.
0: Oke. Okay.
1: YouTube ya.
0: Live stream.
1: Apa ngapain di?
2: Gaming kayak itu apa? Winda.
0: Oke. Okay. Bang Winda. Benar. Bang Winda. Sampai juga sampai sana ya. Ada juga ya. Wow.
1: Itu ya karena basicnya adalah content creator ya. Jadinya memang do everything gitu ya.
2: Yes.
1: Dari mulai coba di komedi terus juga akhirnya di gaming sampai ke dunia musik itu. Sejak kapan tuh akhirnya mulai kayaknya aku di dunia entertain aja gitu. Apakah cita-cita dari kecil?
2: Enggak juga lah.
1: Enggak juga ya.
2: Dulu, okay.
1: Cita-cita apa?
2: Cita-citanya mau jadi apa itu? Pesawat punya
0: pilot.
2: Oh, bukan.
0: Oh,
2: cabin crew.
0: Oke. Okay.
1: Pramugara. Yeah.
2: Tapi enggak ganteng.
0: Flight attendant ya.
1: Flight attendant.
0: Iya, benar.
2: Flight attendant.
0: Iya.
2: Tapi lihat cermin macam enggak lah.
1: Kan gak harus ganteng.
0: Iya.
1: Cantik juga boleh.
0: Aduh, jangan dong. Agak serem ya.
1: Serem ya. Oke, okay, ya udah kita nanti masih ada satu card lagi ya.
0: Yes, kita masih bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Bro 2 FM, daerah kamu tentunya, favorit kamu di tempat kamu berada tentunya. Jadi tetap di MLC
1: Music
0: Live Check.

0: masih di MLC Music Legend.
1: Sebelum nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Lukman, ternyata ini ada WhatsApp ya.
0: Yo, iya, ada yang join nih, nanya ke Lukman. Ini dari siapa nih namanya?
1: Ada namanya ya.
0: Ada namanya,
1: tapi nomornya nama. Ada tuh.
0: Siapa?
1: Tuh Rooms World.
0: Rooms World namanya ya. Ya. Yeah. Katanya apakah lagu Ayah Itu Kisah Pribadi Kak Lukman?
1: Apakah enggak. Dari kumpulan-kumpulan cerita orang ya?
2: Ada dikit lah, tapi yang lainnya itu kayak cerita orang lain.
0: Oke. Okay. Berarti dari cerita orang lain dibikin lagu gitu ya.
2: Inspirasinya.
0: Benar.
1: Oke. Berarti lagu ini sudah ada music video?
2: Iya.
1: Sudah ada ya?
2: Sudah.
1: Itu di channelnya siapa?
2: Di channel saya.
1: Oke.
2: Okay. Podolski Vivo.
1: Lukman Podolski Vivo.
2: Iya.
1: Oke.
0: Alright.
1: Itu bisa disaksikan di situ. Mm-hmm. Tentu sudah ada di all digital streaming platform ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa?
0: Iya, benar.
1: Di Spotify, di iTunes dan lain-lain ya.
0: Dan terus bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Right.
0: Alright.
1: Yeah. So, next project ada yang mau di share atau mungkin ada rencana plan buat concert atau showcase?
2: Showcase, concert belum lagi.
0: Mm-hmm. Belum. Oke. Okay.
2: Mungkin next single maybe this year juga.
1: This year juga. Oh, jadi wow. Biasanya berapa setahun ada 2-3 single?
2: Maybe, iya.
1: Yeah. Hmm.
2: Ada gapnya 2-3 bulan.
1: 2-3 bulan.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Yeah. Siapa tahu lagu yang balad itu tadi ya?
2: Mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Ditunggu atau aja ya.
1: Mungkin bisa dicoba bikin single komedi ya?
0: Bisa.
1: Single ada. Di sini tuh banyak loh ya.
0: Bisa.
1: Sekarang ada banyak sekali yang dia itu grup vokal kayak NPD itu kan sebenarnya komedi ya kan.
0: NPD komedi.
1: Project Pop.
0: Betul. Ya, Project ya kan? Pop gitu-gitu. Banyak. Jadi,
1: banyak yang lucu-lucu.
0: Betul. Ya makanya nanti ditunggu aja ya.
1: Tunggu aja ya.
0: Bisa dicek Instagramnya Lukman Podolski tentunya.
1: Betul, ya. Abis kita bakal dengerin Lukman live session.
0: Yes. Ya. Sampai sini ya.
1: Lagu Ayah ya.
2: Yes.
1: Yes.
0: Oke, okay, apa ibu nih?
1: Jangan dong. Okay. Belum dibikin. Bisa nanti. Ngarang nanti. Gak bisa.
0: Siapa tahu mau spontan gitu kalau dipikir kan.
1: Jangan. Oke. Okay.
0: Ya, dan terima kasih juga teman produser. Ya,
1: apa? Yang main gitar?
0: Yeah. Oh ya. Yeah.
1: Dude, kasih baku bra. Sengaja.
0: Oke, aman.
1: Iya,
0: sukanya berdiri emang.
1: Ya udah.
0: Ya, terima kasih Pak Prodo udah seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Lukman Prodo kita di malam hari ini.
1: Okay.
0: Dan buat kamu jangan lupa buat selalu dengerin lagu Ayah di semua DSP, MV-nya juga bisa ditonton di Lukman Podolski Vivo di YouTube ya dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Ya udah, kita sekalian pamit dulu ya.
0: Kalau gitu nama gue Edit,
1: gue Angga.
0: Kita pamit dan ini dia Lukman.

Ya selamat malam Temu Perdua dimanapun Temu Perdua berada. Kali ini Temu Perdua kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Perdua Sorong. Setelah tadi Temu Perdua sama-sama dengerin Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta di jam 9 sampai jam 10 tadi ya. Pokoknya dimanapun Temu Perdua berada, semoga malam ini menjadi waktu yang tenang setelah melewati berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya, hari Rabu Temu Perdua ya. Kembali lagi bersama Eka menemani waktu istirahat Temu Perdua ya. Malam ini adalah saat yang tepat ya Temu Perdua untuk melepaskan sejenak rasa lelah Temu Perdua, menenangkan pikiran dan juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk kembali mendapatkan energi yang baru ya. Ya mungkin aja hari ini banyak cerita yang sudah kita jalani ya, ada yang berjalan sesuai dengan harapan, ada juga yang mungkin beberapa hal belum sempat kita selesaikan ya. Tapi malam ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dan menghargai setiap usaha yang sudah kita lakukan hari ini ya. Tidak perlu membawa semua kekhawatiran hari ini ke dalam waktu istirahat ya. Jadi berikan ruang untuk diri sendiri menikmati ketenangan malam sambil dengerin RRI Perdua Sorong ya, berbincang sama orang-orang tersayang dan sekedar menikmati suasana sebelum kamu terlelap ya. Untuk Temu Perdua yang masih dalam perjalanan pulang, semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk Temu Perdua yang sudah bersiap untuk tidur, semoga malam ini memberikan istirahat yang nyaman dan juga mimpi-mimpi yang indah Temu Perdua.

0: 101.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: 102.7 Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ya kalau ngomongin soal malam hari ya, malam hari itu bukan sekedar waktu untuk mata mulai terpejam dan tubuh berhenti bergerak ya, tapi malam hari itu adalah sebuah kesempatan untuk kembali menemukan ketenangan ya setelah melewati perjalanan panjang selama satu hari penuh ini itu maupun dua ya. Karena kan setiap hari kita menjalani berbagai aktivitas ya, menghadapi banyak situasi juga, baik itu situasi yang buruk ataupun yang baik ya, menyelesaikan pekerjaan, kemudian belajar, berinteraksi sama orang lain, dan mungkin juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu mudah ya. Ada hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, ada juga hari yang bikin kita capek ya, bikin kita kecewa atau bahkan kehilangan semangat. Tapi ketika malam tiba, kita tuh dikasih ruang untuk berhenti sejenak, menarik kembali energi yang sudah terkuras, dan memberi waktu untuk diri sendiri untuk beristirahat lah ya, intinya kayak gitu Temu Pro 2 ya. Jadi untuk teman produ semuanya yang malam hari ini sudah intinya sudah bisa beristirahat, pokoknya hargai diri sendiri ya teman produ dengan cara mengistirahatkan tubuh kamu. Terkadang kita tuh terlalu sibuk mengejar dunia ya, memenuhi berbagai tanggung jawab sampai kita tuh lupa bahwa tubuh dan juga pikiran itu juga membutuhkan perhatian ya. Dengan beristirahat kita bukan berarti berhenti berjuang, tetapi sedang mempersiapkan diri agar mampu melanjutkan perjalanan yang lebih kuat esok hari. Ya. Pokoknya malam ini juga mengajarkan kita tentang arti melepaskan ya. Tidak semua masalah itu harus diselesaikan hari ini, tidak semua kekhawatiran itu harus dibawa hingga ke tempat tidur ya. Ada saatnya kita membiarkan diri menikmati keheningan malam, mengikhlaskan hal-hal yang belum berjalan sesuai dengan rencana, dan percaya bahwa hari esok itu masih memberikan kesempatan yang baru ya. Bagi teman Pro 2 yang malam hari ini sudah dikasih kesempatan istirahat, kamu bisa manfaatkan untuk beristirahat ya. Tapi bagi teman Pro 2 yang malam hari ini masih bekerja, karena gak semua orang malam hari itu bisa beristirahat ya. Ada juga yang masih shift malam, tenaga kesehatan, terus ada penjaga keamanan, driver dan lain sebagainya yang bekerja shift malam ya. Jadi semangat aja buat teman Pro 2 ya. Pokoknya dedikasi Temu Pro 2 insya Allah nanti juga akan mendapatkan hasil yang luar biasa juga ya. Dan Temu Pro 2 malam hari ini akan masih menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam. Nanti di jam 11 malam akan dihadirkan jazz musik. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di area Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

deep secret.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Tomo Prodia kan masih setia menemani Tomo Prodia semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Eka kembali menemani waktu Tomo Prodia dalam suasana malam yang lebih hangat ya. Bagi sebagian orang, malam itu adalah waktu untuk beristirahat seperti yang Eka jelaskan tadi ya, sambil menikmati suasana yang syahdu ya setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Tapi Tomo Prodia, bagi sebagian lainnya, malam itu justru menjadi waktu untuk bekerja, menyelesaikan tanggung jawab, dan terus berjuang mengejar mimpi. Jadi buat teman pro 2 yang masih terjaga malam hari ini, untuk teman pro 2 yang sedang berada di tempat kerja, di perjalanan, menjaga usaha, menyelesaikan tugas, dan juga menjalankan pekerjaan yang mengharuskan tetap aktif hingga larut malam, pokoknya Eka menyampaikan satu hal ya, terima kasih sudah terus berusaha. Ya mungkin tidak semua orang melihat perjuangan kamu ya, tidak semua orang tahu bagaimana rasanya melawan rasa lelah ya, menahan kantuk dan tetap memberikan yang terbaik ketika sebagian besar orang sudah menikmati waktu istirahat mereka ya. Tapi setiap usaha yang Tomo Prodia lakukan malam ini memiliki arti ya, karena setiap langkah kecil yang Tomo Prodia jalani adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang diimpikan ya. Jadi buat para pendengar RRI Prodia Sorong yang bekerja di malam hari ya, memang terasa bukan hal yang mudah ya. Suasananya sunyi, udaranya pun juga lebih dingin, rasa lelah juga sudah mulai berdatangan, dan kadang-kadang juga bikin semangat kita sempat menurun ya. Karena itu jangan lupa tetap terus menjaga diri ya, berikan tubuh waktu untuk beristirahat juga ketika kesempatan itu datang. Jangan lupa minum air yang cukup, jaga kesehatan, dan memberikan penghargaan juga sama diri sendiri atas semua kerja keras yang sudah Tomo Prodia lakukan ya. Ingatlah Tomo Prodia, jadi buat kamu ya, itu bukan hanya sedang menyelesaikan pekerjaan malam ini, tapi kamu sedang membangun sesuatu yang mungkin sebuah impian ya, sebuah masa depan atau sebuah harapan untuk kehidupan yang lebih baik ya. Jadi untuk para tenaga kesehatan yang berjaga malam, para pekerja keamanan yang memastikan lingkungan tetap aman, para pengemudi yang masih berada di jalan, para pedagang yang masih melayani pelanggan, para pekerja kreatif yang mengejar ide di tengah malam, dan siapapun yang masih beraktif saat kota ini sudah mulai terlelap ya, semoga langkah Tomo Prodia semuanya selalu diberikan kekuatan ya. Semoga lelah Tomo Prodia menjadi sesuatu yang bermakna, dan semoga setiap usaha yang Tomo Prodia lakukan hari ini membawa hasil baik di kemudian hari. Hari.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat

0: siaran favoritmu. Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Perdua dengan malingnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan namanya Niklah Demak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Perdua dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Selamat pagi,

akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026, tentunya dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan nanti siang ya, jam 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 Grace hadirkan info lokal untuk menemani kalian di Spada pagi ini. Info lokal yang langsung dilansir dari halaman rri.co.id, teman Pro 2. Info pertama, kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Khususnya di wilayah Distrik Konda, masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kepala Distrik Konda Lukas Ani kepada RRI pada hari Rabu 22 Juli 2026 menyampaikan kemarau panjang yang terjadi menyebabkan masyarakat di Kampung Konda dan Kampung Wamar Gege mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dikatakan bahwa sumber-sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat beberapa hari belakangan ini kering dan masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan air bersih, teman Pro 2. Melihat dari situasi demikian, dirinya bersama dengan masyarakat mencoba menelusuri hutan sekitar untuk mencari sumber air bersih lain. Untuk itu masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya OPD teknis bisa segera meringankan langkah untuk membantu masyarakat.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di info lokal pagi ini. Selanjutnya Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN menerima kunjungan kerja Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto di Markas Komando Armada 3 Katapo Papua Barat Daya Rabu 22 Juli 2026. Ya, Teman Pro 2, dalam kunjungan tersebut Pangkogap Wilhan 3 meninjau Fleet Operation Center Koarmada 3 serta menerima paparan Fleet Situation Report sebagai gambaran terkini kondisi operasional dan keamanan maritim di wilayah kerja Koarmada 3. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar komando utama operasi TNI dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Pada kesempatan tersebut, Pangkogap Wilhan 3 menerima laporan komando mengenai perkembangan situasi keamanan maritim, kondisi wilayah operasi serta kesiapan unsur-unsur Koarmada 3 dalam melaksanakan tugas pokok penjaga keamanan laut dan menegakkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perairan Indonesia bagian timur. Kegiatan ini merupakan sinergitas antar komando untuk terus memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kesiapsiagaan antar unsur dalam menghadapi dinamika ancaman di wilayah maritim Indonesia bagian timur. Pangkogap Wilhan 3 menyampaikan apresiasi atas sambutan Panglima Koarmada 3 beserta staf serta berharap kunjungan kerja ini semakin mempererat sinergi dan kerjasama antar satuan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi gabungan TNI.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Jackpot. Jackpot. Ayo.
3: Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo sudah Maci, cepat ya.
2: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Paci, Maci.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya dari Satres Narkoba Polresta Sorong Kota kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Frans Kaisepo, kilometer 8, Kota Sorong, Papua Barat Daya sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur di hari Selasa 21 Juli 2026. Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara STRK SIK menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Brasco pada hari Minggu 19 Juli 2026. Informasi tersebut menyebutkan adanya seorang pria asal Sulawesi Tenggara yang diduga menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu di Kota Sorong dengan modus sistem tempel, menggunakan sebuah mobil Ayla warna hitam serta diduga dikendalikan oleh seseorang yang berada di Kota Kendari. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Brasco Satres Narkoba Polresta Sorong Kota langsung melakukan penyelidikan dan observasi terhadap target. Setelah memastikan keberadaan para pelaku, pada Selasa 21 Juli 2026 sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka di Jalan Frans Kaisepo, kilometer 8. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial Oka 33 tahun dan AKA berusia 28 tahun. Dari hasil penggeledahan badan dan kendaraan, petugas menemukan 3 paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekitar 1 gram yang disimpan di dalam tas di kendaraan serta tas tangan milik salah satu tersangka. Selain itu, polisi turut mengamankan 2 unit telepon genggam, 1 unit mobil Ayla warna hitam, 1 unit timbangan digital, alat isap sabu, korek gas, sedotan, dan barang lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Sorong Kota guna menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan ya untuk mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, Senator Paul Vincent Mayor meminta kepada Polda Papua Barat Daya agar segera mengambil tindakan mengungkap kasus dugaan korupsi yang terjadi di ruang lingkup DPR Provinsi Papua Barat Daya, sebab masyarakat hingga kini tetap menunggu langkah tegas untuk menuntaskan persoalan tersebut. Lanjut Vincent, kasus ini telah memasuki tahap penyidikan sehingga pihak kepolisian untuk segera mengumumkan sampai di mana perkembangan dari perkara ini. Dirinya juga mengingatkan kepada oknum-oknum untuk tidak menghalangi proses hukum, baik saksi maupun pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi di wilayah Papua Barat Daya ini. Diakui juga jika dirinya mendapat informasi tentang calon tersangka yang sudah diketahui dan penyidik pun telah mengantongi identitas pihak terkait. Meskipun begitu, proses pembuktiannya diserahkan kepada penegak hukum. Kemudian Vincent juga berharap sebelum peringatan tanggal 17 Agustus 2026 diminta agar jajaran Polda Papua Barat Daya dapat memberitahukan perkembangan penanganan kasus ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan terhadap kasus korupsi di wilayah Papua Barat Daya. Vincent juga menambahkan bahwa selain kasus dugaan korupsi DPR, Polda juga diminta untuk lebih serius mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang ada di wilayah pemerintahan Papua.

0: 2.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM.

0: online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Memang KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

FM. Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini pukul 7 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa teman Pro 2 mungkin kalian lagi mulai beraktivitas di pagi ini dalam perjalanan ke kantor atau juga ada yang baru mau ke sekolah, tapi ini sudah telat ya teman Pro 2 kalau baru mau ke sekolah. Dan juga buat kalian yang beraktivitas di hari ini, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan pagi ya teman Pro 2 supaya menunjang pekerjaan kalian di sepanjang hari ini. Tentunya buat kamu juga yang sekolah ya, supaya hari ini fokus belajar teman Pro 2. Dan Grace masih menemani kalian sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi. Kalau kalian lagi di jalan, lagi santai-santai, mau request lagu di Pro 2 Sorong, langsung saja di WhatsApp Pro 2 082199147873.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Kali ini Grace berbagi info cuaca buat kalian yang dilansir langsung dari halaman bmkg.go.id teman Pro 2. Untuk wilayah Klademak dan sekitarnya teman Pro 2 di pukul 8 sampai dengan pukul 9 cerah berawan, pukul 12 cerah, di pukul 15 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Timur berawan ya teman Pro 2, sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur. Jadi sepanjang hari ini bisa jadi berawan, cerah berawan teman Pro 2. Tapi tetap sedia mantel atau jas hujan sebelum hujan ya. Biasanya juga tiba-tiba gerimis atau hujan kecil teman Pro 2. Jadi tetap sedia mantel atau jas hujan atau payung kalian sebelum kalian melakukan aktivitas di luar ruangan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2.
4: Ada apa rame-rame di sana?
5: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
6: Selamat pagi teman Pro2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2. Sudah pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Ini biasa juga banyak orang yang memilih makanan atau minuman hanya berdasarkan rasa dan juga merek ya, tanpa memperhatikan informasi nilai gizi yang tertera pada kemasan itu teman Pro 2. Padahal dari label itu juga bisa membantu kita ya teman Pro 2 untuk mengetahui kandungan-kandungan nutrisi sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi makanan atau minumannya teman Pro 2. Informasi nilai gizi biasanya memuat jumlah kalori, protein, lemak, karbohidrat, gula, terus ada natrium, vitamin, sampai dengan mineral dalam setiap sajian. Dengan membaca keterangan tentunya teman Pro 2 bisa menyesuaikan asupan makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian setiap harinya. Terutama bagi kalian yang lagi jaga berat badan atau membatasi konsumsi gula dan juga garam.

0: setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 teman Pro 2, tentunya sarapan jadi hal penting ya dalam rutinitas keseharian kita dengan segudang manfaat dari sarapan sendiri teman Pro 2. Asupan makanan di pagi hari tentunya bisa membantu kasih energi buat tubuh kita untuk beraktivitas sepanjang hari teman Pro 2. Jadi kalau kita tidak sarapan, pastinya tubuh kita akan jadi lemas, lesu, kepala berkunang-kunang juga bisa ya teman Pro 2. Akibatnya aktivitas harian kita jadi menurun, jadi terhambat gitu teman Pro 2. Karena memang sarapan bisa meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi saat kita berkegiatan sepanjang hari ya teman Pro 2. Dan hal ini juga terjadi karena otak kita dapat stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar berpikir dan juga bekerja secara maksimal. Selain itu juga teman Pro 2, sarapan pastinya membantu menjaga supaya metabolisme tubuh berjalan dengan baik ya. Dan rutinitas ini juga buat tubuh kita lebih siap untuk membakar energi supaya aktivitas sehari-hari kita bisa dijalankan dengan lancar. Tentunya teman Pro 2, sarapan juga membantu memenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari ya, dari makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat dan juga mineral bisa jadi sumber nutrisi buat tubuh. Walaupun manfaat sarapan akan lebih maksimal ya jika kita memakan makanan sehat dan gizi yang seimbang, memilih sayuran, telur, kemudian buah-buahan dan juga susu bisa melengkapi menu sarapan kita.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: until the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.